diadakan rapat koordinasi Klasis Banyumas Selatan. Pendeta Yosafat Ari Wibowo, Pendeta Krisma Okta Wulandari, Pinitua Okta Mulyati, dan Diaken Yudo Cahyono Nugroho, dan Bapak Laksmono Tri Hindarto akan menghadiri rapat tersebut. Yang kedelapan, pelayanan pendeta. Pendeta Krisma Okta Wulandari akan melayangkan firman di GKI Cilacap pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 18 dan hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 7.30. Yang kesembilan, yang terakhir, pengumpulan alat tulis pada dalam rangka Pepenkris 2026. Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris tahun 2026 pada bulan Agustus akan diadakan pengumpulan alat tulis bagi siswa TK, SD, SMA Kristen Cilacap. Pengumpulan alat tulis bisa dalam bentuk uang mulai tanggal 1 sampai 31 Juli 2026 kepada Komisi Pendidikan dan beasiswa atau tenaga kantor gereja. Mohon partisipasi dari jemaat GKJ Cilacap. Demikian untuk menjadikan perhatian. Warta selengkapnya dapat dibaca warta melalui online GKJ Cilacap. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam ibadah Minggu yang ke-8 setelah Pantekosta 19 Juli 2026. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita akan belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita melalui firman yang akan kita dengarkan. Dan sekarang, marilah kita memulai ibadah minggu ke-8 setelah Pantekosta pada saat ini. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan kedua, Muliakan Tuhan Allah.

Bapak Ibu dan Saudara, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah pagi ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ke-8 setelah Pantekosta saat ini diberi tema Kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Mari kita naikkan puji kidung jemaat 445 bait yang pertama dan kedua, harap akan Tuhan.

di dalam Imamat 19 ayat 17 sampai 18 tertulis, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Mari kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait yang pertama dan keempat, dihapuskan dosaku.

Bapak Ibu dan Saudara, jemaat terkasih dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana diwartakan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pada jam 7 dan jam 17 kita akan merayakan sukacita dalam ibadah Minggu dengan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Anak sebagai rahmat Tuhan terkhusus bagi gereja untuk menjadi pewaris iman dan menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Jemaat terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengingatkan akan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah yang harus hidup saling mengasihi, dan juga mengingatkan kepada kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang disiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat terkasih, sebelum kita menerima sakramen pada minggu yang datang, mari kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup dalam hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur, baik dalam angan, perkataan, dan perbuatan, sehingga hidup kita hidup

Jemaat terkasih dalam Tuhan, menanggapi undangan Tuhan untuk pemeliharaan iman bagi kita dengan segala keberadaan, dengan segala pergumulan dan masalah yang kita hadapi, bagaimana tawaran dan panggilan rahmat Tuhan untuk kita, apakah kita siap sedia untuk menerimanya dengan syukur? Kiranya kesediaan kita diberkati Tuhan hingga kita boleh mengikuti sakramen yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam keterbatasan dan kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan keberdosaan kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menjangkau dan juga menolong kami, supaya kami dipelihara dan dihidupkan iman, percaya, pengharapan kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk sakramen perjamuan di minggu yang akan datang, dan sekaligus juga kami merayakan Hari Anak Nasional. Engkau Tuhan memanggil anak-anak untuk dekat pada-Mu, sebab merekalah yang memiliki kerajaan Allah dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan keterbukaan. Biarlah kami juga belajar menjadi anak-anak yang senantiasa bersandar dan taat kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat, seluruh saudara kami dan anak-anak kami, kiranya Engkau memelihara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk undangan dan panggilan-Mu menerima rahmat anugerah melalui sakramen perjamuan. Kami serahkan doa kami dan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan karena sesal dan malu kita, mari kita dengarkan sabda anugerahnya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana halnya Tuhan telah mendamaikan diri-Nya dengan kita, mari kita berdamai dengan satu sama lain. Salam damai.

0: Salam damai, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu Tuhan, dalam keterbatasan, kelemahan, bahkan dalam kepergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan juga menolong kami, terlebih sabda suci-Mu menjadi jalan hidup kami, menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, minggu ini, pagi ini, bersama kami hendak mendengarkan sapaan sabda suci-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong, Roh Kudus menaungi kami, memampukan untuk mendengarkan sabda dan melakukan dengan setia. Para lektor yang tidak membacakannya, Tuhan juga memakai dan memberkati, sehingga apa yang dibacanya boleh menguatkan iman percaya kami. Pun demikian dengan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu dalam keterbatasan dan kekurangannya, tolonglah dan perlengkapilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali.
1: Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada-Ku. Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada-Ku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu tu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
3: Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah-Ku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
2: Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
3: Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan kerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau.
2: Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pelimpah kasih setia.
3: Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan.
2: Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Jemaat dipersilakan duduk.

0: Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya membacakannya melalui Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemetik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya dan

datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang mengikuti ibadah di gereja ataupun melalui siaran YouTube ataupun radio bercahaya, Shalom. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat terkasih, firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari rangkaian bacaan leksionari minggu ini, kita renungkan dengan tema minggu ini, kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Jemaat terkasih dan Tuhan, kedaulatan ini bukan kata asing, itu dari sejak SD kita sudah tahu ya, belajar. Kalau dulu itu apa ya, PMP, terus PKN, kalau sekarang Pancasila apa ya. Ya, Bapak Ibu, kedaulatan adalah sebuah kekuasaan yang tinggi, tertinggi, atau mutlak. Bahkan bagi seorang raja atau presiden, itu sampai punya hak prerogatif. Hak yang mutlak, yang bisa diputuskan, ditentukan untuk kebijaksanaannya. Jadi dengan kedaulatan ini, seseorang itu mempunyai kewenangan untuk mengatur, memerintah tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Tidak ada yang bisa mendikte, tidak ada yang bisa untuk mempengaruhi. Kalau dikaitkan dengan kedaulatan Allah, apalagi? Ini menjangkau mengatur semua bangsa, semua pemimpin, semua raja, semua alam semesta. Kalau daulatan negara ya sebatas wilayah negara, kecil atau gede, tapi enggak akan sampai semesta alam. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kedaulatan Allah ini sungguh ada, ini jadi pertanyaan. Kadang banyak orang yang bertanya dan juga mempertanyakan, apakah Allah sungguh masih berdaulat? Sebab pada kenyataannya banyak sekali hal yang mengecewakan. Terkhusus orang-orang benar, orang-orang baik, kecewa. Kok kejahatan makin subur dan pelakunya makin makmur? Mengapa orang-orang benar dan baik justru menderita? Justru mereka dibungkam untuk bersuara. Ini menjadi kekecewaan terucap atau tidak. Pernah Bapak Ibu melihat berita mengeluh? Marah? Atau malah iri? Kalau iri enggak ya? Tidak pada tempatnya, iri pada orang fasik. Orang iri pada orang yang jahat, salah. Tapi kalau begitu bagaimana? Enggak ada keadilan? Ya, bukannya enggak ada, mungkin belum waktunya ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh surat Roma, dikatakan dengan jelas tadi Bapak Ibu, nyata yang mengeluh itu bukan hanya zaman kita, zaman sekarang ini. Sejak zaman dulu para murid Yesus pun sudah mengeluh. Kalau kita baca dua ayat dari Roma 8, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini yang bisa memahami ibu-ibu. Sakit bersalin sama dengan sakit gigi enggak Bapak Ibu? Sakit hati? Ya, ibu-ibu yang bisa merasakan tadi sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Jadi kita yang telah menerima karunia roh, kita juga mengeluh dalam hari kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Keluhan-keluhan
orang makhluk yang ada di kolong langit ini sama. Sekalipun orang yang telah menerima buah sulung, artinya telah menerima rahmat anugerah kebangkitan Yesus, orang yang percaya kepada Yesus tidak lepas dari keluhan. Bukankah banyak saudara kita seiman mengeluh, kecewa, marah karena diperlakukan tidak adil, menerima ketidakadilan, melihat kejahatan seolah merajai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam Injil Matius tadi, para murid pun juga mungkin berpikir juga, Yesus sudah datang, tapi mengapa tidak langsung menyingkirkan kejahatan yang diwakili oleh Kaisar Roma dengan antek-anteknya, dengan para pemungut cukainya yang semakin memberatkan umat Tuhan, yang memberatkan masyarakat, memberatkan orang-orang baik dan benar. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini mungkin kita disuguhkan banyak sekali peristiwa dramatik ya terhadap negeri kita, khususnya tentang korupsi, orang yang disinyalir atau yang diduga melakukan kejahatan, korupsi. Ada yang mengatakan kayak naik roller coaster ya. Wah, kita bangga, senang. Besoknya kecewa, loh kok jadi begitu? Nah, kita menjadi orang-orang yang mungkin mengeluh, terkatakan atau tidak. Sebab dikatakan juga, semua makhluk mengeluh dan menantikan pembebasan. Ya baik Bapak Ibu, baik kita yang mengeluh terucap ataupun terpendam, tapi kita bersama sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, kita menantikan suatu penggenapan ataupun

0: pembebasan dari segala pergumulan dunia ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana melalui sabda Tuhan dalam surat Injil Matius tadi, kita melihat sesungguhnya bagaimana sih Allah yang berdaulat itu menolong dan juga memberikan harapan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan pada para murid dan dijelaskan penjelasannya dengan gamblang setelah mereka ada dalam satu tempat, bahwa dalam dunia ini memang ada dua realitas. Dalam satu tempat, satu ladang, dunia ini adalah ladang di mana media untuk tumbuh berbagai benih, berbagai manusia. Dan dua benih tadi adalah anak kerajaan dan anak kejahatan. Anak-anak terang atau anak-anak kerajaan, atau anak-anak si jahat. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa Allah menaburkan benih yang baik, Allah datang sejak semula penciptaan yang dicipta dan ditabur Allah, Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik dan Tuhan memberkati. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Tetapi pada kenyataannya si jahat, iblis pun tidak mau kalah. Ia ikut juga menaburkan benih-benih kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pertanian Timur Tengah itu ada tanaman yang bernama sisania. Sisania itu kalau tumbuh sama plek jiplek dengan gandum ya. Lalang itu, lalang atau sisania itu tumbuhnya sama. Ketika berbulir pun juga mirip banget. Tapi nanti di akhir, di endingnya itulah yang membedakan. Kalau berbulir sama-sama berbulir, tumbuhannya sangat mirip, tidak ada bedanya. Dan itu tumbuh bersama dan tidak bisa dibedakan. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kedua tanaman gandum dan lalang sisania itu tadi, ini menggambarkan bahwa di dunia sekarang ini, di lingkungan kita sekarang ini pun juga sama-sama tumbuh gandum dan lalang, kebaikan dan kejahatan sama-sama tumbuh di media yang sama. Bahkan akar itu saling kait-mengkait. Akar gandum dan akar sisania itu saling mengkait di dalam tanah. Jadi tumbuh berbarengan dan bercampur. Tidak kelihatan si gandum atau si lalang sampai akhirnya nanti penuaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dengan banyaknya kejahatan dan keluhan, kekecewaan, kita sungguhnya diingatkan, ora sah kaget. Kalau orang Jawa itu, ora sah gumunan, ora sah kagetan. Kabeh kuwi wis ginaris. Atau kalau dalam Alkitab, kita gak usah terkejut, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Kamu akan dibenci karena kamu pengikutku. Nah, kalau kita kaget, loh, wong Kristen kok dibenci, kaget, kita berarti kurang mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kejahatan masih ada, bahkan seolah tumbuh subur dan orang-orangnya makmur, ya itu memang kenyataan dan realita. Tapi yang kita ingat, Allah punya kedaulatan. Allah berdaulat atas gandum dan lalang. Allah berdaulat atas kendali ladang itu. Itu yang pertama kita boleh melihat realitas di dunia ini memang ada dua benih. Benih dari anak manusia, benih yang baik dari Allah, atau benih kejahatan dari si jahat. Mereka dibiarkan tumbuh bersama sampai akhirnya nanti pada saat penuaian. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa kedaulatan Allah itu merupakan kesabaran yang penuh hikmat. Tadi para penuai mengatakan, Tuhan, jadi bolehkah saya ambil lalang itu? Saya cabut, saya buang. Dan ini tindakan atau keinginan yang mulia, ingin membersihkan lalang itu. Cuma tadi tidak bisa dibedakan ketika masih kecil. Kalau kita nanam terong, nanam tomat, ada rumput, gampang dibedakan, didangir bisa. Tapi ini gandum dan lalang enggak bisa. Maka tuan yang punya ladang tadi mengatakan, jangan, nanti bisa kecabut tadi gandumnya. Sebab tadi ketika masih tumbuh di dalam tanah, akar gandum dan lalang itu saling berpaut. Jadi ketika dicabut lalangnya, bisa jadi akarnya gandum itu ikut tercabut dan ikut layu, bahkan ikut mati. Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang berdaulat itu menunjukkan atau menyatakan melalui kesabaran yang penuh hikmat. Ketika para hamba menawarkan diri, tapi ia melarang, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut dan juga ikut mati. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi Bapak Ibu, kita diajarkan kejahatan, kebaikan, keburukan di dunia ini, Tuhan mengatakan biar tumbuh bersama sampai saatnya tiba. Cuma terkasih, kalau kita melihat mengapa Allah tidak langsung memusnahkan orang jahat, mengapa Yesus datang juga tidak langsung secara fisik menghancurkan Kaisar Romawi, mengapa masih banyak kejahatan yang terjadi dan bahkan semakin parah? Yang pertama, karena belas kasih Allah. Ia mengatakan, jangan, nanti ikut tercabut gandumnya. Kalau gitu biarkan dulu tak tumbuh. Ini bentuk kesabaran dari Allah kepada dunia dan kepada semua orang, baik kepada gandum dan lalang, baik kepada orang-orang yang baik atau yang jahat. Bukankah Tuhan itu baik kepada semua orang, memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan juga orang jahat, memberkati dengan makanan orang-orang baik dan orang jahat? Ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah, Allah yang berbelas kasih, berbelas kasih kepada gandum terkhususnya, sehingga ia tidak langsung memusnahkan kejahatan ataupun lalang itu yang mengganggu. Justru sisi lain adalah mungkin untuk membuktikan kualitas masing-masing. Dan juga waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Para penuai mengatakan, bolehkah kami cabut? Karpnya penuai itu sekarang cabut. Sekarang dihancurkan, sekarang disudahi kejahatan itu. Tapi Tuhan mengatakan, biarkan. Kita diingatkan, kita bukan hakim. Kita tidak boleh menghakimi. Tuhan memberikan teladan, biar tumbuh bersama masing-masing, dan biarlah mereka mengeluarkan bulir dan buah. Nanti tinggal melihat bulirnya kosong atau isi. Sebab kalau lalang itu bulirnya ada, tapi enggak ada isinya. Tapi gandum berbulir dan berisi, sehingga itulah yang pada akhirnya yang memegang kendali kapan dituai, kapan dicabut, kapan dipisah, itu adalah waktu Tuhan. Sembari begitu, itu juga adalah kesempatan sebagai
1: pertobatan.

0: kesempatan untuk bertobat bagi kejahatan, bagi orang-orang jahat, dan juga orang-orang yang benar tetap bertumbuh. Ya, kalau dalam kehidupan mempengaruhi orang jahat itu bisa bertobat jadi baik, tapi kalau dalam hal lalang dan gandum tidak akan bisa berubah, tumbuhan lalang lalu tumbuh jadi gandum, tidak bisa. Tapi itu perumpamaan, tapi dalam praktek hidup, gandum-gandum yang terjepit atau hidup bersama lalang itu, orang-orang baik yang hidup di tengah-tengah orang-orang tidak baik, orang jahat, biarlah kebaikan kita menyinari dan juga menjadikan orang kembali baik. Jemaat terkasih dalam Tuhan, dan melalui sabda Tuhan ini kita diyakinkan Allah tetap berdaulat. Hanya tunggu waktunya saja, bukan waktu kita dan bukan hak kita untuk menghakimi. Dan kita tetap memiliki pengharapan bahwa saatnya keadilan Allah dan kedaulatan Allah itu akan bersinar. Saat pemisahan, saat penuaian itulah Allah punya daulat. Memisahkan gandum, memasukkan ke lumbungnya, dan mengikat lalang dan mencampakkan ke dalam api, membuangnya dari hadapan Allah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, penderitaan, intimidasi ataupun pembulian yang dialami oleh orang-orang benar di tengah dunia ini tidak akan sia-sia. Seolah-olah kalah, seolah-olah hancur, tapi ada masa depan yang penuh kemilau. Pada saatnya anak-anak Allah akan bercahaya dalam kerajaannya. Jadi melalui sabda Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diajak untuk mengingat kembali, jangan iri hati kepada orang jahat apapun capaiannya, lalu juga jangan menjadi hakim atas mereka, sebab kita tidak tahu sesungguhnya atau sedalam-dalamnya. Kita seringkali tergoda untuk mencabut, menghakimi, tapi tugas kita bukan untuk menghakimi ladang, melainkan kita memastikan diri kita tetap tumbuh sebagai gandum yang baik, tetap tumbuh dan berbulir, dan nantinya akan jadi berkat dan dimasukkan ke lumbung gandum. Kita diingatkan juga untuk tetap bertahan dalam kesetiaan, sekalipun keluhan-keluhan, pergumulan dan juga kekecewaan melihat ketidakadilan merajalela, melihat kemakmuran orang-orang yang jahat, tapi kita diajak untuk tetap setia di tengah kesulitan. Dan mari tetap jaga pengharapan akan kerajaan Allah, tidak putus asa bahwa saat Tuhan pasti yang terbaik. Hidup dalam pengharapan yang aktif, pengharapan untuk kerajaan Allah membuat hidup kita ini berguna dan juga jadi berkat. Dan sabda Tuhan tadi ditutup dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga dan juga punya hati. Mari sabda Tuhan ini mengajak dan mengajar kita untuk tetap menjadi gandum-gandum yang berkualitas, sekalipun hidup bersama dengan lalang-lalang yang penuh dengan keculasan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk setia sekarang dan selamanya. Amin. Saat hening sejenak untuk kita. Saat hening cukup. Thank you.
1: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
2: Mari kita satu hati untuk menaikkan doa syukur kita. Puji dan syukur ya Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, benih-benih yang telah Engkau tabur di dalam dunia ini, dan kami bersyukur Engkau yang merawat, memelihara, dan menumbuhkan. Namun ya Tuhan, kami pun juga dihadapkan hidup bersama dengan berbagai pergumulan. Gandum-gandum yang baik in Tuhan harus tumbuh bersama lalang-lalang. Namun ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk tetap bertumbuh menjadi gandum-gandum yang baik dan memberikan buah bulir yang bermanfaat, sehingga kami akan tetap dijaga dan dirawat oleh Sang Empunya benih baik ini. Tuhan penuh kasih, kami juga mohon berkat-Mu, kuatkan dan teguhkanlah anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, sekiranya menghadapi ketidakadilan, menghadapi kejahatan ataupun banyak kekecewaan karena diperlakukan tidak adil. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap berharap bahwa Engkau Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas seluruh hidup, dan Engkau punya masa dan waktu untuk menolong kami pada saatnya. Bapa Surgawi, lawatlah masing-masing keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong supaya kami tumbuh kembang dalam rumah tangga masing-masing dengan bersandar kepada Kristus Tuhan. Dan terlebih Tuhan berkati masing-masing anggota keluarga untuk hidup saling menghargai, menghormati, dan juga mengasihi di dalam hidup sehari-hari. Relasi suami istri Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Sekiranya ada jarak, ada pemisah oleh karena berbagai masalah, biarlah Tuhan melawat dan menolongnya untuk memberikan hati yang lembut dan pengampunan. Relasi antara orang tua dan anak yang berjarak karena berbagai perbedaan pemikiran dan kehendak, Engkau juga menolong supaya para orang tua dan anak-anak boleh membangun relasi komunikasi yang baik sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Tuhan penuh kasih, di antara anak-anak, anggota keluarga yang lain, biarlah juga saling memperhatikan, saling menolong, dan saling menguatkan sebagai anggota keluarga Allah. Bapa Surgawi, kami memohon berkat-Mu terkhusus untuk keluarga-keluarga dengan setiap pergumulannya. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati tepat saatnya. Terkhusus Tuhan, kami juga memohon berkat, penghiburan, dan pertolongan-Mu untuk saudara kami yang saat ini masih dalam suasana duka cita ataupun dalam kesedihan karena sakit penyakit. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga besar almarhum Ibu Samiah, karena Tuhan telah Engkau panggil anak mereka, saudara mereka, saudara

0: Berikan duka citanya menjadi pengharapan dan sukacita. Bapa Surgawi, lawatlah pula saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ana Wahyuni yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Engkau pulihkan, berkati dokter perawat, obat, makanan, sehingga Ibu Ana boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Sumarningsih Misman yang masih melanjutkan pengobatan di Sokaraja Purwokerto. Tuhan berkati dan Tuhan sertai pasca operasi tulang, kiranya Tuhan memberkati dengan pemulihan. Keluarga-keluarga yang mendampingi saudara yang sakit, tambahkanlah kesabaran, berkat, rezeki, dan kecukupan, sehingga semuanya boleh dipakai sebagai sarana mengusahakan kesehatannya. Kami membawa doa juga Tuhan untuk saudara kami dalam pemulihannya, untuk Ibu Niken, untuk Ibu Eci, dan juga untuk Bapak David, dan para orang tua kami warga Adiyuswo dalam kelemahan tubuh raganya, kuatkan iman, percaya, pengharapannya. Bapa penuh kasih, kami doakan anak-anak kami Tuhan yang Engkau percayakan dalam keluarga yang saat ini telah memulai memasuki tahun ajaran baru, yang bersekolah. Tuhan memberkati supaya mereka sungguh-sungguh belajar dan bertanggung jawab saatnya boleh menyelesaikannya. Dan anak-anak kami yang kuliah, Tuhan berkati pula baik yang di Cilacap atau luar Cilacap, supaya mereka pun juga dengan sungguh-sungguh mensyukuri kesempatan untuk menempuh perkuliahan. Bapa Surgawi, berikan berkat pekerjaan untuk anak-anak kami yang saat ini mencarinya. Berikanlah ketekunan, kejujuran, tanggung jawab di dalam bekerja. Engkau siapkan juga penolong yang sepadan, jodoh dalam kehidupannya, jodoh yang takut akan Tuhan, sehingga kelak rumah tangga yang akan dibangun menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Gereja-gereja Tuhan, GKJ Cilacap bersama dengan gereja di Cilacap, di Indonesia, bahkan di muka bumi, biarlah gereja mewujudkan fungsinya, tugas panggilannya untuk bersaksi tentang kasih setia Allah yang telah dirasakan, sehingga semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Allah dan terpanggil untuk menyerahkan diri kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami mohon juga berkat-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan untuk seluruh masyarakat dan juga segenap warga negara Indonesia. Berkati di dalam bekerja, cukupkan berkat rezeki, jauhkan dari segala ketidakadilan dan jauhkan dari segala kerusuhan ataupun pertengkaran. Berkati pemerintah dalam mengendalikan dan mewujudkan pemerintahan. Biarlah berpihak kepada rakyat untuk mewujudkan damai, sejahtera, kerukunan, dan memperbaiki ekonomi yang saat ini masih diperjuangkan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

pagi. Del yang bahkan jadi temani Anda pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Ini lagunya kayak gimana? Oh, kayak ini jangan-jangan ini pop semua ini. Aduh, lagunya slow rap guys. Iya. Yeah. Sing asyik gitu loh guys. Ah, ngege lo guys. Aku seneng ngege guys, enak banget guys. Yo, tarik. Ih.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi.

0: Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Selamat pagi, ibuk-ibuk, bapak-bapak. Cuaca mendung, alhamdulillah dikasih hujan. Berarti kemaraunya kemarau basyah. Kemarau basyah kata BMKG, kemarau basyah. Haha. Anda juga masih basyah ya? Hah? Oh enggak. Oh ya udah, maksudnya tidak ketumpahan air bajunya, jadi tidak basyah. Guys, telepon 0811260543. Jadi Indonesia itu belum mampu untuk masuk ke Piala Dunia, guys. Jadi jangan diharap-harap ya. Tapi kita berharap sih gitu. Tapi apakah mungkin Indonesia masuk ke Piala Dunia? Au banget gitu. Gitu. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, ya kan? Melihat harga tiketnya saja sudah wow. Jadi satu tiketnya bisa untuk dua orang, satu paket gitu, dua orang. Itu bisa bikin rumah mewah nang Indonesia. Aduh, guys. Luar biasa ya. Oke lah. Kalau begitu, semoga Indonesia mampu dan bisa menjadi negara besar, negara yang makmur, rakyatnya yang makmur, rakyat. Aku kan rakyat, kamu juga rakyat, kita semua rakyat. Ya, teleponnya mendenangin, Teneng ya. Oke lah guys, kalau begitu. Kita perdengarkan lagu dahulu. Bukan Aku Tak Cinta. Lagunya lagu lama pop tapi didangdutin kayaknya loh. Coba ya, kayak apa ya lagunya ya. Kayaknya aku yang paham gitu, dari intronya yang ngerti gitu. Wah, Dimas yang dipolak kasih banget ya kok, Dim. Engkau bagai air yang jernih. Bukan. Jumpa pertama, ya kan.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya.

0: lakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya, Mas.
2: Mau lapor pajak? Gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Hadis Nabi mengatakan, dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air. Ada beberapa manfaat mengkonsumsi buah kurma bagi kesehatan, antara lain, mencegah anemia, meningkatkan kesehatan tulang, dan mencegah resiko diabetes. Adapun keutamaan buah kurma berdasarkan hadis dan Al-Quran, yaitu mencegah lapar. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, baik untuk wanita hamil, kurma ajwa berasal dari surga dan sebagai penangkal racun. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Radika di Music Cafe. Balik lagi barengan sama Radika yang bakal nemelin santai kalian selama beberapa jam ke depan. Gimana harinya hari ini? Aman? Atau mungkin melelahkan, atau mungkin masih dalam perjalanan dan juga aktivitas, atau mungkin lagi rebahan di kamar. Pokoknya pas banget dengerin Radika sampai nanti jam 9 malam. Sesuai dengan namanya Music Cafe, kita bakal ngeteh cantik, ngopi cantik, sambil rebahan, sambil apapun aktivitasnya, sambil ditemenin playlist paling juara, mulai dari lagu-lagu pop nostalgia dari zaman mungkin masih sekolah atau mungkin masih piyik ya, di tahun 2010-an, sampai deretan lagu pop Indonesia dan juga mancanegara paling fresh dan juga yang lagi trending di minggu ini. Nah, buat kalian juga barangkali yang mau meluangkan waktu untuk mencurahkan isi hati, perasaan, jiwa raga yang mungkin beberapa hari ini diabaikan karena saking sibuknya gitu ya. Boleh banget Radika dengerin. Kalau memang butuh saran dan masukan, nanti Radika kasih saran dan juga masukan kalau bisa ya. Kalau enggak ya minimal bisa mengutarakan dan juga bisa mengekspresikan apa yang lagi dirasakan. Jangan lupa mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. So just sit back, relax, dan Radika kasih lagu yang bikin semangat, yang lagi hype banget di TikTok gitu ya. Aku yang paling body, yeah. Ada Nagila dengan MMG.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok.

0: cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah. Yo, what's up? Baby, let's...

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika yang bakal terus nemenin waktu santai warga bercahaya sampai nanti jam 9 malam. Nah, kalau kita ngomongin soal lagu nostalgia di era tahun 2010-an, rasanya tuh ada satu band yang lagunya gak pernah absen di memori kita. Mulai kalian angkatan sekolah tahun berapapun, pasti punya cerita tersendiri sama band asal Yogyakarta yang satu ini. Apalagi kalau bukan Sheila on 7. Nah, lagu yang satu ini yang bakal Radika puterin tuh kayak mesin waktu yang otomatis bikin kita inget sama momen-momen kelulusan, momen-momen coret-coret seragam, atau mungkin sekedar momen nongkrong di kantin bareng sama sahabat yang sekarang udah mulai sibuk sama dunianya masing-masing, ditambah kalau mereka udah pada nikah. Karena percaya deh, sedekat apapun kita sekarang, suatu saat kita pasti akan bilang seperti sama yang lagu yang bakal Radika puterin, jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali. Ada yang tahu? Jadi tambah lama-lama siapin tisu atau mungkin langsung share link di grup alumni kalian. Ini dia Sheila on 7 dengan sebuah kisah klasik.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sayur.
2: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
3: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
3: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu.
3: Bonceng telu.
2: Bu Siti, kayak bukan anak Erika.
3: Jor lah, mister yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Erika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go.
9: Your music, your request.
3: Bercahaya.

0: Music Cafe.
1: Masih betah kan di Music Cafe? Masih, syukur. Masih bareng sama Radika yang siap nemenin kalian sampai nanti jam 9. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih sejaman yang mau gabung. Nah, warga bercahaya yang tadinya kita udah nostalgia bareng sama lagu dari Sheila on Seven, sekarang mesin waktu dari Music Cafe akan Radika ajak melesat ke era yang paling baru. Kita ngomongin soal hubungan yang complicated. Pernah gak sih kalian ada di fase hubungan yang rasanya tuh serba salah gitu? Mau bertahan tapi makan hati, mau udahan tapi udah terlanjur sayang, dan ujung-ujungnya kita cuma dapat porsi yang sedikit dan seupil itu dari ekspektasi kita, dan akhirnya kita jadi merana ya, walaupun padahal kita gak single, tapi kok kita sedih. Loh, kok ketawa? Ada yang gitu nggak? Nah, kalau kalian lagi ngerasain hal tersebut, selamat, congratulations, kalian nggak sendiri. Soalnya, mbak-mbak sad girl internasional kita alias teteh Olivia Rodrigo baru aja ngerilis lagu yang relate parah sama kondisi kalian. Gimana enggak seorang Olivia Rodrigo, penyanyi internasional, dibuat I wish yang biasanya kita lakukan gitu ya sebagai netizen kalau lagi scrolling TikTok, lagi FYP, couple-couple yang lucu, couple-couple goals, kita komen I wish, ya Allah, I wish. Nah, di dalam lagunya yang terbaru ini dia sampai 3 kali menyebutkan loh I wish. Jadi lewat single terbarunya ini, Olivia kembali berhasil merangkum rasa kecewa dan juga patah hati dengan aransemen yang ngena banget. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin track paling fresh dan juga yang paling rame di chart dunia. This is Olivia Rodrigo dengan Les, Turn Up the Volume.

request. All the hits.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Indonesia. Nah, warga Bercahaya, Radika mau tanya nih, di antara kalian ada nggak sih yang sering dijuluki si paling kuat, si paling mandiri, atau mungkin si paling bisa diandalkan sama orang-orang yang ada di sekitar kalian? Di depan semua orang, kita semua selalu senyum, selalu bilang aman, selalu bilang bisa diatasi kok. Tapi pas udah malam hari, pas lagi sendirian di kamar, baru deh semua orang, semua rasa lelahnya keluar, dan kita sadar bahwa kalau kita cuma pura-pura mahir buat menyembunyikan kerapuhan kita. Nah, fenomena adulting yang melelahkan ini ternyata digambarkan dengan sangat-sangat-sangat beautiful alias indah oleh Raisa lewat single terbarunya, yaitu lagu ini didedikasikan buat kita semua yang selalu dituntut untuk terlihat baik-baik aja di depan dunia. Jadi gak usah perlu, atau mungkin gak perlu berpura-pura untuk kuat lagi. Yuk, sambil kita nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, relax sejenak, dan juga dengerin pelukan yang hangat dari lagunya Raisa, Si Paling Mahir. This is for you.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Yo what's up? Baby let's go. Your music, your request. All the hits.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

Oke, 43 menit lebihnya dari jam 20 alias jam 8 malam gitu ya. Masih bareng sama Radika di Music Cafe. Gimana dari hari kemarin, hari tanggal 16 udah pada berkunjung ke Cilacap Expo 2026. Dan hari ini sepertinya hari terakhir ya, atau penutupan di Cilacap Expo 2026. Semoga bisa memanfaatkan momen tersebut, terus juga banyak hal yang bisa diambil mungkin dari edukasi-edukasi dari setiap instansi yang punya produk atau mungkin sebuah pelayanan-pelayanan yang kalian butuhkan yang bisa dikunjungi, selain sambil refreshing, sambil cari kuliner juga, dan juga sambil jalan-jalan. Di siapa yang sudah bergabung di 0811260543, ada siapa nih? Selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng Pinanggih, Malih Kalian Bahkarti, Melumantara Saking Radio Cilacap Bercahaya. Nggih, sami-sami terima kasih Mbak Kartim yang ada di Adipala yang sudah bergabung. Terus juga yang baru gabung ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau request lagunya dari Astrid Yang Terpukau, atau enggak dari Tulus Yang Jatuh Suka, atau enggak yang Teh Hijau, nanti Radika putarkan. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Langsung Radika luncurkan ini ya, dari Tulus, sambil diaduk juga tehnya, teh hijaunya untuk kesehatan ya, sambil untuk diet juga. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 15 menit, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: ayo pak, gagen, wis ayo kie.
1: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
7: Yo, what's up? Baby, let's go!
8: Your music, your request. All the hits.
9: Bercahaya.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SIP.

0: Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
5: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Buat nemenin kalian yang lagi istirahat atau mungkin yang masih beraktivitas sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, yang mau gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 5543.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: life.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelas nah gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Rock and relax.

2 lebihnya 26 menit. Masih barengan sama Radika di Rock and Relax. Di sapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ada dari siapa nih? Dari 0720 mau request lagunya dari Guns N' Roses yang Passions. Habis ini Radika putarkan. Buat yang lain juga barangkali udah kelar aktivitasnya di malam hari ini, karena udah minggu, besok udah hari Senin. Jadi mungkin harus mempersiapkan diri untuk aktivitas di minggu yang baru. Jangan lupa istirahat yang cukup. Untuk yang masih aktivitas, semoga aktivitasnya lancar dan pastinya selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Buat yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Come here, baby.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang sudah bergabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp, dan yang udah menyimak. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu lakukan yang terbaik. Radika pamit undur diri, ketemu lagi di Rock and Relax minggu depan. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jiwa.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hattal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala

menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau taharah adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watumidul azza minatarekil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal, dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah menjadikan keriduan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan, sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta.

0: yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan sedaya? Muga-muga tansah pinaringan sehat nggih, rejeki sing lancar lan semangat nglakoni aktivitas saben dina. Ketemu maning bareng Inyong nggih, Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Acara sing rangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputar Kabupaten Cilacap sejrone seminggu pungkasan. Kanggo panjenengan sing lagi ngrengokna liwat radio, tetep stay ya nang Bercahaya FM 94.3 FM. Dene sing ngrengokna nganggo online, panjenengan bisa streaming nang bercahayafm.com. Wis siap ngenteni kabar-kabar paling anyar sekang Cilacap mokan? Aja lunga mari ngendi-ngendi, tetep stay tune nang Bercahaya FM Cilacap. Inyong Delia, langsung bae kie beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobaran gesengna telung bangunan nang dalan raya Maos Sampang Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, agi dina Kemis tanggal 6 Juli 2016 tengah wengi. Orang anak korban jiwa utawa sing tatu ning kerugiannya diperkirakna nganti 400 juta. Miturut Kepala Bidang Damkar lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, geni diperkirakna asale sekang kobongan runtah nangar bengkel sing ditinggal pemilike ronda. Warga sing meruh langsung nyoba mateni geni lan nglapor maring pos damkar Kroya. Tim damkar teka wetara 15 menit sewise laporan mlebu lan kasil ngendalekna geni. Gatot ngimbo masyarakat supayane aja ninggalna geni pas ngobong runtah. Lebih-lebih siki lagi mangsan ketiga, merga gampang nyebabna kobaran.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Fenomena hiu paus sing kelempar nang pesisir kidul Cilacap, saya nguatir nak. Miturut Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, sejrone telung wulan pungkasan, wisana ping 5 hiu paus utawa hiu tutul sing kelempar nang pante. Kedadean paling anyar, siji hiu paus ukuran gede banget ditemukna wis mati nang pinggir segara. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto ngandakna nek bobote hiu kue nganti pirang-pirang ton. Dinas Perikanan siki ngencengi pengawasan. Indarto uga ngimbo menawa warga nemu hiu atawa biota segara sing dilindungi esih urip pas kelempar supaya enggal gotong royong didorong bali maring tengah segara ben bisa selamat. Kia pituture Pak Indarto.
2: Kalau dari kejadiannya dalam waktu 2 bulan dalam waktu 2 bulan ini sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia itu lembaga yang memang konservasi di yang melakukan perhatian di perlindungan biota laut besar gitu ya yang dilindungi dengan dokter hewan dari Dinas Pertanian itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Mbak, mengurangi kejadian tidak bisa ya, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kalau menemukan hiu yang terdampar gitu, atau ikan yang dilindungi, itu kan ikan yang dilindungi, apabila terdampar, kalau masih hidup, segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati, itu apa dilaporkan juga ya. Kemudian dilarang untuk memotong-motong ngambil daging ikan yang dilakukan di tingkat pusat gitu. Kenapa kejadian? Mungkin karena oseanografinya, kandungan apa namanya kondisi dasar laut, kondisi perairannya bagaimana itu nunggu hasil kajian betul itu.
0: Kanggo ngerteni sebab kedadean kie, contoh organ isi weteng hiu lan sampel banyu wis dikirim maring laboratorium nggo diteliti lebih lanjut.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Lapas kelas loro A super maksimum security Pasir Putih Nusa Kambangan mindahna sangang warga binaan maring lapas kelas loro A maksimum security Wesi. Proses pemindahan dilakoni miturut SOP kanthi ngutamakna keamanan, ketertiban lan ketelitian administrasi. Sedurunge dipindahna, petugas nggelar apel persiapan lan meriksa identitas uga kelengkapan administrasi warga binaan. Kegiatan kia dikawal ketat petugas lapas lan anggota Polsek Nusa Kambangan. Kasih Kamtip Henry Astronimo jaluk KB petugas supaya tetap disiplin, waspada, lan kerja miturut prosedur ben pemindahan lumaku aman lan lancar. Sementara kue kasih Binadik Adianto nganda kena nek pemindahan warga binaan kue dadi bagian saka tugas pemasyarakatan sing kudu dilakoni kanthi tanggung jawab lan profesional. Kabeh rangkaian pemindahan bisa lumaku aman, tertib lan kondusif.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya resmi buka Cilacap Expo 2016 nang alun-alun Cilacap. Agedina Kamis esuk tanggal 16 Juli. Pameran kia digelar patang dina wiwit tanggal 16 nganti 19 Juli 2016. Nang sambutane, Mbak Ami ngandakna menawat Cilacap Expo dadi ajang kanggo ngenalna potensi unggulan daerah sekaligus nyengkuyung ekonomi masyarakat. Deweke uga ngajak kabeh OPD nggunakna kesempatan kie nggo merekna pelayanan publik ben luwih gampang lan cepet kanggo masyarakat. Kie pituture Mbak Ami.
3: Tujuannya adalah memperlihatkan kepada tidak hanya masyarakat Kabupaten Cilacap tapi mudah-mudahan juga bisa terekspos sampai ke skala nasional, bahkan terdengar sampai ke internasional. Yang pertama tentunya tentang produk-produk andalan Kabupaten Cilacap kita tampilkan, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah dalam rangka salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan pelayanan publik itu dapat diakses. Bagaimana caranya? Mungkin kalau misalkan banyak masyarakat yang butuh informasi, di Expo ini semua bisa menggali informasi yang lebih dalam, lebih detail tentang masing-masing dinas atau OPD dan pelayanan apa saja yang di-provide oleh pemerintah Kabupaten Cilacap.
0: Ketua Panitia Agus Firmanudin ngandakna nek Cilacap Expo 2016 sing melu kuwe ana 134 stand kelebu OPD, UMD, BUMN, UKM, perbankan, perguruan tinggi nganti stand kuliner. Seliyane pameran ana uga macam-macam lomba kaya lomba mewarnai, tari, band pelajar, nglukis lan fashion show. Pembukaan Cilacap Expo 2016 ditengeri nganggo pemukulan gong lan pemotongan untaian kembang dening PLT Bupati. Sewise acara dibuka, Mbak Ami bareng karo rombongan langsung niliki stan-stan pameran nggo ndeleng produk unggulan lan pelayanan sing ditampilna nang Expo kue.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Petugas damkar Kabupaten Cilacap nyelametna siji bocah sing sikile kejepit wesi plorodan nang paut Solih Cendikia Desa Direja Kulon Kecamatan Adipala agi dina Selasa esuk. Bocah sing jenenge Alfian kue sikil kiwene kesangkut wesi plorodan pas agi dolanan bareng kaca-kancane. Miturut Kepala Bidang Damkar lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo, sewise nampak laporan, tim damkar langsung lunga maring lokasi lan nindakna evakuasi kanthi ngati-ati. Alhamdulillah, sikile korban kasil dibebasna mung sajrone watara 10 menit lan orang ngalami tatu sing temenan. Gatot uga ngimbo sekolah lan wong tua supaya rutin meriksa fasilitas dolanan bocah ben tetep aman lan ora mbebayani. Kaya kiye pituture Pak Gatot?
4: Informasi operasi penyelamatan seorang anak PAUD, anak kecil ya, yang terperosok di mainan sekolah atau APE, alat permainan edukatif yang ada di sekolahan. Kami dari Damkar Poskroya menerima laporan pada Selasa 14 Juli pada pukul 9. Tepatnya di tahbis anak sekolah usia dini Solih Cendikia, Jalan Trandil Adirja Kulon Adipala. Pelapor adalah Bu Guru Eka Miram Wahyuni. Kemudian kronologinya adalah yang pertama anak-anak sekolah itu masuk pada pukul 7.30, kemudian bermain pada pukul 9 sedang istirahat. Tiba-tiba si anak ini namanya korban Alfian meminta tolong pada teman-temannya bahwa kaki kirinya terperosok. Nah, perosotan. Kemudian mendengar itu salah satu guru menghubungi kami di pos Damkar Kroya dan mendapatkan laporan, kami langsung meluncur dan melakukan evakuasi. Pukul 9.16 kita lakukan kegiatan penyelamatan dan alhamdulillah dalam waktu 10 menit korban bisa diangkat dari jepitan perosotan. Kemudian teman-teman yang berangkat ini ada 3 orang, Mas Sugeng, Mas Aris, dan Mas Ragil. Kemudian standby kantor Pak Moko. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Jadi harapan kami untuk APE, alat permainan edukatif yang berada di outdoor itu harus aman ya, untuk sekolahan baik itu TK, SD, SMP, SMA. Karena dikhawatirkan ada namanya kecelakaan atau mungkin terperosok dan sebagainya.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Warga Bercahaya, kue mau rangkuman kabar-kabar paling anyar nang Cilacap Seminggu Kie. Muga-muga informasi sing wis disampaikna kie bisa nambah wawasan lan migunani kanggo panjenengan sedaya. Matur nuwun wis setia ngringokna Bercahaya FM 94.3. Nggo Rika sing urung sempat ngringokna sekang awal utawane kepengin ngringokna maning, panjenengan bisa streaming nang bercahayafm.com. Saben dina ya gue dina Minggu jam 4:30 sore karo esuk jam 5:30, saben dina Senin tekan 1 nang acara jenenge Lintas Bercahaya. Genyong Delia Moli pamit, tetap jaga kesehatan, tansah hati-hati, nang ngendi bae, lan muga-muga panjenengan sedaya tansah pinaringan berkah lan kelancaran. Nganti ketemu maning minggu ngarep nang acara Cilacap Seminggu Kie. Mung nang Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: Owalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan

0: Selatan ke arah Gandrung, lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya biasa lah. Kamu nih pak RT nggak bela anak ya?
1: Lama. Kanca STM. Kenalan?
3: Kenalan. Kita di kanca kukur. Si kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo pak.
2: Iya enak. Yang mau
1: buat bukan cincin. Kalau petanjung ya.
2: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT menang gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sedaya kayak larang, kisimukat tapi enak pak.
2: Oke, okay. Ngerti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah diane. Tapi ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai kiye nomere.
1: Dari kesono karo sapa? Wilung ngeku, turunan nduk iki mlayu ana. Woi, kok trike iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jene?
7: Arep akikahan min.
8: Urung apa-apa wis kesel wake.
7: Ah jan, rebyek umaih merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Bercahaya.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
5: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.